0: Segun akumbaya tananda akumbaya
1: borono
0: akumbaya tananda akumbaya Segun akumbaya tananda akumbaya borono akumbaya tananda akumbaya Segun akumbaya tananda akumbaya borono akumbaya tananda akumbaya Segun.
2: 12 horas continuas de música en la disco Yareguíes. La disco Yareguíes.